0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana, Radio ITN.
1: Tavale kaaye venade te saaye.
0: Asan, asan da.
2: Ega mana me denna baikan selam kutwa gatta ayya. Baikan nepa, rat ninda nathu. Ne.
3: Ne. Api borgota baayune. Itukota, sinchi mama da sat.

0: Samir a Dakshin Yak.
1: Tata lakao dao at tani na nondre.
2: Bita pin na nukte. Kaya tundena, nunda kollo tundena kuda bandhan na dunal basse. Mata itin hita da mukad.
1: Maan bandhin na manda ata teke minna tata balagi.
0: Malpingon.
3: Hey, Bodo. Ii magi kaya? Puri yana. Magi asa nisa leya parada gina.
4: Magi hiti yana de. Giyan de? Pada kiwi batna.
0: Satiye dina pala. Ratri atat ITN balanna. Malpingon.